0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinongod di Zuti Abal mantad Sabah VFM pambusuan ko iso Elis Marius. Kapaguhuna pa nga tuhod Abal. Semporna pangunsub tagazoh kosimbanan ekonomi totomaw Sabah. Pisakadazan pinagangan Sabah Dalian Duvoh MOU tahu suat pinyokunan no koy magon. Ombaino kinongod di Zuti Abal poin pano. Kapopo kita o sempurna sebagai pengusup tagazo kosimpanan ekonomi totomo Sabah Mazapalan Tuduvan Sabah Maju Jaya SMJ. Minubawa si Vazon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor kikahansanan tagazo o uvang diho dahi debogizan ketambuhuzan marin aquaculture kabawago om pemohonan asil dat ikanumanak kahabazan ekonomi kuma pagun. Nubuah sisi daw ino, idpason daw, dan kalamazan makan sodap kopiondot, kutambuhuzan kalajak monoihi, komahigan dan S-zone id sempurna. Pulau Sipadan Baino diti, nadadi pohambitanan kapaguhudan, kutambuhuzan marin patihombus, maza kapamanan, kalalahano gontob, momimiombo, tikit tak daw montok menantu, diti kadangan, idpihatan, pamugampizan kinoizunan pasoyhi om kapagatan ekonomi. Muntak upayin kavas kahubusan asil kapadagangan, minggiot o kapalintahan pagun papasimban diti bogizan aquaculture marin maza kapahaban zon aquaculture tagazo kapamagunan teknologi tompipia toy kukungan dat kapavagu om sokadung kuma mongingin dapu sakot dat. Napalan lagi kapayang kawasan ng kakoton diti kauhanan lolokiton kalalahano logistik om katundan pionitan kagaganapan tasogit montok manantu vinasi diti asil dat. Tumihambus o tinimungan yasan Sabah papapanaw tanggungan daw sa bagi bakang kosudong kapalintahan pagun. Maza diti kapamanan, mogi kakavoh ababazan, papampay balajalan, kotundan kavakasan tuhun, sosioekonomi, konservasi om kapanoisukan. Minabawa si Vazon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, pingsaman diho kopi pahud diti dimpoton kapanuidangan daw, moido oti hombus dumadi pinuoboh kotundan balajalan om sosial, tumimpun id nasatan Tosibo gisom id nasatan University College. Kadisido, Tosibut balajalan pagun Sabah ipininggisaman diti palan strategic kosimbanan tinimungan yasan Sabah nakapanakonalan kuma opadam himongoy bu o namangatus duwang opadam sizam susumikul papampay usin soginumu duwang opadam himo titik iso lizong linggit. Muntok kapamanan, ababazan sosyal ngawi om katundan tuhun ginumuan, nahantoy do pinapapanaw o namangatus obadam tahu ababazan maza onom upis zon. Minmason isi do dino, kopyondot sodop pamagaan yayasan Sabah id kota Kinabalu. Pason di sino, pinahambus di kumunubaw zon Montili, Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Doid ko zuvo suvay, no kay magon di Datu Haji G, pingisaman di titinimungan yayasan Sabah, doid pamugampizan kotos kinoizunon pagun. Kadisido, pisakadazan kosudong miyampay preferred by nature, Denmark, doid kapamanan, palan, paguhudan kosudong kuma tahu kinoizunon konservasi lembangan maliaw, no kapakito pingisaman do tinimungan yayasan Sabah mintamong tungkos kinoizunon sandad montok sinakagon timpu mikot. No boss na gidisido, isido punogi panikon katinan mongingit amanah yayasan Sabah nakapantod nogi o tinimungan yayasan Sabah kapanoynan ditibogizan eko kotambuhuzan mazapi sakadazan miyampay magisusuvay kinoizunon kumahigan taman toy pamamanan id patotongkap pagun Malaysia. Sebagai katinanan isi buah kepelintahan pagun om nagi tanak company tinimungan yayasan Sabah kiguno do tumihambus manakotainan tavasi kozo kuma tuhun ginumuan om pagun. kapianda taon kinauhitan kumo anong mapod yasan Sabah antok ko apod vuhan ko himo diti mimang isdo diti yasan Sabah do tumihambus dumadi mononong guhu do mamamahadi tuhun di kitoyhan kitanggungan om kikabahan takavas. Duvo suat pilotian pisakadazan MOU om tahu suat piniokunan Pinoy Magon maza dimpoton pisakadazan pidagangan Sabah dalian. Papampay iho do magisusuway bogizan kampay na kutundan ekonomi totomaw. Ababazan piyahanan suat pidondian diho sinasi di Kumuduvo Zone Montili isida po nagi Montili kutundan pamonan pangidapuan ng pansakazan Datu Iwan Benedict kopyandot timpu miapu pidagangan om kapopuvan dalian Sabah id dalian China. Vokon MOU i napiyakunan no po nga pisakadazan id pihatan dalian maritim University Miampai University Malaysia Sabah suway ko pisakadazan teknologi papohon vaig tinumon id pihatan jetama om dalian Bowen Software Technology. Tahu pabagusuat pinyakunan papampay pisakadazan kasudong id pihatan institusi id dalian miampay Secretariat Sabah Majujaya om Kementerian Balajalan Science om Inovasi Sabah. Nakapapakita o pisakadazan diho na pianitan tapantod Malaysia om China subay ka mungukab habi ginumu kasivatan pinagangan kapapuvan om katundan pamonan kivaza tagazo. Babay no diti nakapantod do Sabah ning kakoton daw sa bahagi Hong Kong tagazo id Douton montok pinagangan maritim logistik om katundan ekonomi totomaw.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal paliti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadazan. Tumihambus o University Malaysia Sabah, UMS, papapantod tanggungan daw sa bagi Hong Kong pagyuman toyhan di Pointahib Vinasi om pamuandaman kosudong. Miyampay papadadi impon pibasan ahal nga vibabay no kakamoy katundan pati hombus kahanan ko zuwatawan om kadangan kinezunan posayhi id Douton Borneo maza ababazan Brand of Borneo Global Top Leader Series 2026. Minubawa si Kumnuvo Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur vokon i pointangaon montok intangan no po nga kampay no katundan tanak kadangan kinezunan pasayhi kozuwa politik id kodouton om kauhanan tuhun ginumuan. Ababazan mega diho nakapangukab nogi hivang kuma pihangan pamusavan inovatif om mamalati kozuwa pamagunan dahil pinggisaman papapantod katundan pogun om nogi Malaysia. Minamason isido dino diontok pinapoy magon ababazan nakamoy id kota kinabalu. Pason daw pinahambos di Kumnuvo Chancellor Kapanaisukan om Inovasi UMS Professor Insinyur Dr. Rasalam Sarbatli. Kuangon o kapagatan habus hinimput sikul sokyo nung kozuvo hinasu tadaw idgontob di Pointa Tahib. Hang diho, montok papatanto ko mahigan susumikul tamoy mo at tamangan. Pinasoto di patunod Balajalan Pagun Sabah Datu Raisin Saidin bogizan sikul om kopisan Balajalan Uvang PPD nga pinasaw nogi Datu may momintong ditigay stonudon ikiva na hide nung antakan koing kawasan hinasu di Pointa Tahib id kinezonon ta sosondi. Pati hambuson nogi da papapanaw kapanoy hiyan itiko zuvo hinasu babay no kampay no italupid inoy han no katuguvang hinasu tadaw id gontob mingat ingat. Suvay ko dino nonuan nagkasagan iti susumikul ngavi do manambasan di kasudong suvay ko manambasan basan sikul igunon tamoy mo montok no do kauhanan. Nabosis si doino di ontok tu katubungay do di kapangoh lamay kapamaga kapamagaan na ngazan tavasi panasan sijil Balajalan Malaysia SPM om sijil ugama takavas Malaysia STEM duvangoy buh duvang punamhimo id SM Kiankok kota Kinabalu. apodom vahu bogizan ga pinatak so sondian onom bogizan montok PPD susumikul tarvasi na ngazan SPM STEM duvangay bu duvang pramhima bogizan sikul. Samuhun tanak tondu autism inakaluput do natagak in kampung Lumadan Beaufort di antok tadaw ko tahu nakatahib no kita miyampay ISO inkukuo di kasuvab konyab. Tumanod kapayhan matad hongkod mananampasi kopisan bomba Sabah inopitan Vin Arik Victor kumultu taon nasamanan do tuhun ginumuan kikila tahu titik himo kilometer matad hinominon daw di jam kotu 4.4 minit dong suwab paghuhuy novit minuhi on pinatak kuma paganakan daw. Di ontok kasama nai mamaso pay ngodop o tanak dino do nozan suway ko nakotoy mo pipio ganit to nini kiko tumbazan do minamadsut doy susumuni tongonggut. Ontok tadaw ko tahu di nakatahib nakotoy mo obogizan bomba o mananapasi BBP do kapamahavan tapo apo kokomoy kinatagakan tanak dino di kikila jam ko onom himang apadam tahu minit minso sodop. So ginmu tu pu bomba miampai iso padsakazan CFRT om EMRS pinatod in kinesunan nantakan montok mapanaw kalaja magium o manampasi. Kalaja manampasi dino binuan di upisol takavas bomba duvo Isruan Osman om sinokadung dobogizan pulis om pu paganakan dino pitan. Napupusan kalaja mananampasi dino di jam kavahu himangapad minit dongusuvam. Idang pupusan kinangos wagitituhud abal. Semporna, pangusup tagazoh kosimbanan ekonomi totomaw Sabah. Pisakadazan pinagangan Sabah Dalian, Duvo MOU, tahu suat piniakunan nokoy magon. Ingka kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal lepaditi nganuhud di Sharon Raymond mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahindid bos kadazan di Richard Soylian. Salam Malaysia Madani. Kopi Vosian.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kapipusian kuma tambahut dari the WhatsApp Megan Akozo di Florence Boyjol, Lucia Tati, I Marius Marudim, Florita Kinajil, Joseph Golombau, Minya Gansing, negi insan po Ami Maria Jakim. Kapipusian ang sebab kuma dia zu. Katahodan, tutumoy mo na po, pamuzura pason, maza na WhatsApp, sunung to audok hombus, nga ait na po angan. Kaya, tibinay, o mika nagi di Facebook, Sabah VFM, amama, nagi tamahot ko, maso, makinungaw, dito ko sa imban, boss kadazan, maza, dahil Facebook, Sabah VFM, mayroon ako sa di Christopher Simon, E. Veron, Evie, Tiffany Winona Pisol, Jeffrey Gilimon, Elizabeth Beth, Mamay Tomuhok, Josie Mindog, Carolis Liz, Grace Lilitan, Peter Kilan, Jen Selvester S. Hova, Ipol Eric, Pladius Binsuan Palad, Geoffrey Antang, Maria Juhan, Helen Igol, Siping Awan, Mel Andu, Om Nagi I Andong Jenis Lime, Om Alamay, Positive Binigaw Ngavi, O Gumu, Kozoongan, Om Katawanan Tabinay, Tutumoy mo na po, Miang Pai Dagay, Doida, Facebook, Sabah VFM, Mamasan, Ohi, Saginavo Diyazo, Kongo, Ngavi Diyazo Kadazan, I Hozo na ko, Kami na ko,

kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisonon pasoyhi saibu si zam ngatus tuong panamapat. Kavasa dandaon i nakadandang gisom salisong linggit, talungku gisom himataon tay duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagazo, pisun om kapana kabahingkangan, kumakahidasan ho habino tanak navi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si zamut. Kaluputan no tasisikap nung kiva katutudan paingukap. Inaisanan pasayhi, tanggungan toinsanan.